Kasih ya maya, jadi kita bawa pakalatang na jore. Habalai pakalatang te tang te no. Balak na bawa jore na kasih yo. Hangle mokoda batale la na kya. Hongle tajamu tajamu na kya. Maya jalu phaje tabo bala kane jore yale slab babne bite nule bri bayamane bite

Sala baksa ya sala baksa ke mun bai shok ke bala sengkaya dibu.

0: Ingin nong Nepal kira sama kena toka, pagi ke sing tabuk sing Nepal dapat tanggo, tamu nong kena lain mana ipirana, sing tabuk kena lainnya tang nai, ang punya sekarang nong kena nana bagi koinnya tabuk kaham nong, kah nung tamu nong kena rina, kok tang say kena rina, doni kok tang ni mung sawai kena toto, kai say kena rila sa,
1: ani kok tang ni mung ke sok habai lubo.

0: Sini sama orang pak ya.
1: Gai nong ni ketam ker sama bela ki kena toka narung na bela ki hamai mari wo naru sabo sabo siari budu loksmi tai rupalina. Gai nong ni resam mong ke siari no lop sabo nyorok resap lagi na. Gai norok siari kalai marong no nugu si lop sabo resap lagi kenari mama bagi narung na bela ki hamai mari wo. Padi ke sing tabuk sini pana batanggo hanya hai kenalanya tang pinai. Sing tam kenalai mana yan tabuk. Hingkai ang tabuk hanya hai sini panda petanggo ang rupalino sini panda petanggo tamorok sana ang sarina bagi bono konya yang rupalino tam sai kenari nai
0: kok tang
1: doni kok tang kenaro ke sai kenari lasa
0: ani kok tang mungkin hamjak di hani boro rok kawa hamjak ma toni de je boro ni kawa hamjak ma kiri ke bole mungsa mana kere ni ni hamjak ma ni ni tak ngot de ni ni buk ngot de Hamzuma busu kotor asuk sini kerai. Hamzuma kerikaya mungsa mana kerai. Ani koktang apa kya?
1: Hingkai bini koktang belaki kanatoka. Tam sih kau ni koktang mo?
0: Hamzak di.
1: Hamzak di. Norak hamzak di. Himan orang saja mar. Hamzak nani khorsa. Tapi khorsa nu buji kya? Hamzak mana kerai hingkai sih mungsa bo mana imeya. Norak tini orang paymane norak kaisete kaisya hamzak la yawala lejeng norak paya mang kamo manja. Am bagunya sih. Jatuh borok bay borok hamzak la nyana nu buji kya? Kaisete kaisya nu tanasila di norak. Padahal kecing tabuk sini panda petanggo hanya hai kenalannya tang penai angkonya tabuk budu loksmi debor mana budu loksmi neng tamur kenalan tabuk
0: tang
1: hingkai budu loksmi neng tabuk kok tang sai kenalan ai doni kok tang mungrok sai kenal terok sai kenal lasa
0: ani kok tang mung rangsak di pura ha mai pang kul pang ha bu pang wa pang belai betai bu bane ha di pura hawa hamia kerai mung sama nai pana rangsak ranggola hawa Dibraha rangsak ranggola ha hasek bermura hatai kusuga rangsak ranggola sang sawi tongo an kok tang ron pakya
1: ingge bini kok tang belai ke khana toka ni kok tang mung tam singa ma
0: rangsak
1: tiripura angke sini tini tiripura angka sini ha belai rangsak hinja go buji kha sini ha tiripura ha belai kenya rangsak oi baksa ka jing susa ja go bo sini ha wa mung sapano kai pholiya kare am bagunya Rangsak tirpura ha hingga ko bo obono selop sai koktan lo selambai kanari mang kabono belakia hamai mari wo padike sing tabuk hanya hai kanalanya tang nai sini panda petanggo norok no ang kok sung na jo mungkin norok sai mang kabas hadis buma kabrore busa kabrore kema betam ono hinor sai jaman
0: simano
1: dos halasa
0: sokabai
1: ketei sab saka budiram na hingga ibi na mo saka Buma kai kabur, busa kai kabur. Apa seng sok hangkai buma hendaka ketui hingkai busa hendaka berjika. Hingkai tekesha hanya hayang singpinai. Tiri perani jatuh nisaya hatai kusuk apa kita menahin.
0: Betul yang sip.
1: Apa busa ka, angka apa budiram sakana. Hingkai hanya hai tabuk, tabuk hanya hai singpija bunai. Habis singgo beriwa masa kormo kai asukucung. Apa kita mau saja man.
0: Ketui.
1: Sa busa ka, sagor da. Sagor naam busa ka. Hingga hanya hai angta cacat sengguna cabuk Sari rikai kanisa tumui rogui mosom sa enggu Apa kita amna hindur sa jaman?
0: Bagaimana?
1: Dasa lasa Zal Sab sakabu ripon Sakabu bo Hingga hanya hai te cacat sengguna cabuk Bakat amna

0: Klaiba, nor mutikamang shapung hopung juartungo, juartungu, Tairang Pajakai, Horakai, Bunaro Musukoguyo, Bunar Dakatau. Nor mutikamang our Jalo Suka, Jalaway Kudana, Tabus and Salamusuka, Jalaway Kudan.
1: Akon, Tunda Bunoga Musurako, Tunda Bunoga Dakat Hap,
0: Nor Yakatai Shabusla, and Same Hidamatong, and Hassalatong Tifan Jotun Simon, Tawang Paisawaka, Non Tomos Hari and Kai. Masa masa keramunan na polis jago ya hari ini. Bujukan, dah pinau ni muti cuma hanya nak jaga nak jaga di. Borak narak na boy kiri wilasi wis hari yang tong mana, ang kiri lasi hari yang tong naya. Bujukan, ang thangka, nero huske tong di.
2: Ini sulang le borok ya, neng bahaya bawa asih injak tong man. Aro na isi kita mau bawa terima budi deh. Huh, borak neng kathangna kudulah khamun. Noro bangte kicap neng borong ni cuma neng cima beli, neng le ceh.
3: Huh, angga. Teki cah ingresan cihintong. Ia kecap pramathalong langani makal pelakcara maya. Tawo se khanai sabtu I sabtu tei sa khaina basai khanai sabu get out khlay roh kaman.
4: Sido.
3: Aau. Sojang jolia baita. Joli khai tei makal makal lu yang payo.
2: Abai na luk khabla. Sui sui khlay hijak lang mane. Ano tawo batin hima pundde. Nini bolla se tawo malam khasiu. Bolmo si dasak siangsa hijak tong man.
3: Soi pemandangan ini kok, moni tanah sini dah hilang. Nona ke hilang ya dah? Nengah pertama kali tungsla.
2: Bawa barang muka je hil. Nona sini hilang le.
3: Aau, neng nata borok. Kesan ni kepelai. Bawa thak nak kaya anak sini hin tomang kata. Neng nata borok, neng muda koksa.
2: Aau, kau bade deh, kudi, neng deh.
3: Neng deh, neng deh.
5: Dan res nomor tung.
0: Sabo, oh, David Paika, Paddy Paddy Asu Paddy Asu Paddy. I'm one on a pike like a sinny tongue of lay. No shock like ya.
5: Nun Paddy Hinish, how we cabu type hay tongano? Nay, come on early and get a ba.
0: Nadi David. She nor any sick class alarm be seen. Government of some hayabe kubuljak. Borok salos hapung, juar tungo, juak nungo, the horoke buninoga sick of habui, dagat habui, rangaju.
5: Oh, come on his hands and musulia than res. Tamu kahnya ni angkai, kita pun sabu si malia.
0: Sabu malia ni asuk tunggu tunggu ya bela. David, jadi kita pun sabu nasi nangai. Angsai mano, ini awan ni kebang mana borong no, borong no kiri jagai, saragya, hindagya, tunggu tunggu bayu. Aku tu belai ni saya. Borong kami anak kiri boy, tunggu borong kahamra gua, bokro bumi tunggu kina ba.
5: Tamu kahnya ni, sini borong kok thansa se, angri man laya hindai.
0: Oh kok thansa angri man ya no, angri tisana nangai, David. Mokok kerja wan suku ini, suruh samun hamya tangai simia, jadi samun hamya tangwana nasi gay, soyi tangai, bahu samun hamya tangai bebaksa no baksa dusi.
5: Asyik wan semua kah wan semua le sabto, bong ni tola tangai, bong ni yak murombui, katok thana mana emang sebango.
0: Ati wan semua kah ham kuri borong ni berkhawa no, wan semua kah ham tuwi dipanya nangai, borong no, keno kiriya, khakra, khayi beskang gak thane lama phunuk langna nangai, jeng sekang lama himai, borong sing logi utinya nangai. Anggau samungun tanggih tangan ayo, tapi os samung tangkhan angin ini coba susahno.
5: Dan ires, angin ini samunggor coba na bagai kani lo tiar tunggu, tapi fiasan lo tiar tunggai.
0: Aau, ang saya manu David, muti samung kahmu angin ini coba sumanai. Awun bagai na angnana tini, anna ko panya bagai sawi kau heyo. Himdi David, sal kesang jora, lama himdi dite bo kok kesang kesang salayan.
5: Aau, himdi tanglah sih.
0: Busuk, naituk. I mohori purawa, hasil po babai pacingu, atharamura hatai, kucu bokrok disai baca witengu, arane wapang, bopang, dikering, busuk si naituk, bokrok saka, kekerang noka, cumi budul, budul ke urisai tengu, buskang awar genanggi, kekerang, kekerang mai bulai, nabar siwi, bulai ni nanggi tengu, awar kesatri, tisha kokoi, mukai lama tani, sol sol yori tengu. Nai nai bayar, tanggui tanggui ya, ini mohori pura war. Abu si tamungge orang ni baksa borok, asih ham yang gue ni nangka, borok suag nunggu, juag tunggu, teh horok ke si kok nangkoru. Tamukai, tamukai borong nuras hamu haya ni, ya kari gue, teh si lama kahmu tu gue penani, wana suka.
6: Sajeng sajeng tam nuras galak galak kai sawi tangke dani re.
0: Sabo, oh rimi cible, nunggu tu orang sakui tangke sila rimi.
6: Ang paye ni nika nampak sepeman nengki sepan cemi ada.
0: Mhm, kisah pun cemil ya bela.
6: Nang tam kahnya sahaja orang azu bi tangpai silai.
0: Anu sah, sal kesang jawab sahaja azu gay, kok tang, kok thamarok pun siapa nih permata?
6: Oh.